Ohi David mpae bɔne o Ennyom etire aduoson baako ne nchichemu enkron no se Ntome ntune me nkokra wabrem na sama ho aden so sa me nyao me Ntia ne dai wo ba dan na me nso so me se sama ho aden sa me mere wabrem a papa me nyaa me wate me mpae bɔmu nso me nyum tom masem pakam ura aya kula me